siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la hwebu meo be anya.

siame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla

siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana ho

penyilo tika penyo owe nelo bebe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao